aizawl a ni tunah chuan kalung dum hun kan hmanga nga tuna tanga minute somli chung hian hun kan hmang ho dona pathian fakna hla tukina hian kan ngai thla hovanga ama sabira tan si lorin lom thu suina hla asa kan ngai thla dona hela hi kalung dum huna chuan kathang ve deuh sia ama si lorin asa thiam bokatin apa phwa nge me pastor si saikuma phwa aron sa a pathian ne na hian in lom thu suina tur tam takan nei sia hela hian aron puang chuak chiang in kisha ilongai thang u

amangai na lo ni ti hlakan ngai thlak tak chatu khazuram chani ania tuna chuan walal sai lo van thin lunga thlir zok thi ne ti hla asakan ngai thlanga he la hi apoimo khop meya thin lung thlir tu pathian kan neya kan pon lam lan dan ni lawin kan chung ril lam a en thina kan nuta kan nuna angai hlut lai ber po kan thin lunga ni ti he la hian arun puang chua kane ilongai thlang

kungtluan in tih lakan ngay tlak tak sa du kan in si zo tan boi ania kashwani aizola tanga puan chuani tuna chuan thirvel na hunilo mangang.

Seni hilang kayak begitu, ek bo asalnya, gede dari le cak ma, te aru ikine osok cak ma gede kan sibi olo deh. Ezo zat be ma bonun, gitu ikis seni bung.